0: jam ke Mbak.
1: Nah, kalau pelar gitu ya.
2: Belajar makanya malah. Ah.
0: Belajar berjumpa ini 5 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock ajar berje. Ah, mau kapan sih nak? Ajar bermak.
3: Mau kapan?
0: Hey, itu luar biasa. Ini sangat keren.